masih menggamit kenangan. Itulah dia Salam Ya Hasan, lagunya Joget Burung Hutan, lagu tahun 1975. Pernah ditanya kepada Salam Ya Hasan ya, macam mana petua kekal cantik jelita, adakah dari segi penjagaan pemakanan? Katanya memang tak ada langsung, akan makan apa saja, tetapi mestilah berpada-pada. Katanya tak boleh berlebihan. Dan beliau juga seorang yang suka masak. Duduk rumah masak, lebih rela makan di rumah, ajak anak-anak atau kawan-kawan datang makan. Itulah keistimewaan penyanyi Salam Ya Hasan. Baiklah saudara, sekarang ni Azura nak kongsikan satu berita lah yang kita terima beberapa hari ni. Dua hari lalu ya, siasatan dalaman telah dimulakan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS susulan insiden pelajar maut terkena renjatan elektrik ketika hendak mengambil wuduk ya di sebuah sekolah menengah hari Rabu yang lalu. Baru dua hari yang lalu ya. Dan menurut kenyataan mereka, siasatan akan meneliti tahap pematuhan aspek keselamatan di sekolah terbabit, di samping siasatan diteruskan pihak berkuasa. Kawasan kejadian telah ditutup dan murid, guru serta seluruh warga sekolah tidak dibenarkan menghampiri lokasi berkenaan sehingga keadaan disahkan benar-benar selamat ya. Dan dalam kejadian berkenaan, pelajar tingkatan 4 maut manakala seorang lagi pelajar tingkatan 3 cedera parah selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika hendak mengambil wuduk. Ketua Polis Daerah Matu Daro DSP Rahim Mihos berkata pihaknya menerima makluman daripada pihak sekolah mengenai kejadian itu kira-kira pukul 8 malam ya, dan mangsa berusia 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan manakala seorang lagi mangsa mengalami kecederaan parah. Mangsa dikejarkan ke Hospital Daro sebelum dirujuk ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sibu untuk rawatan lanjut. Semoga roh mereka dicucuri rahmat. Baiklah saudara, kita dengar sekejap lagi Lina Kamsan dengan Joget Kembali. Tapi sebelum itu, dengar dulu Bob Tutupuli ini. Jangan pernah berkata

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia Black Dot Bone, Gara-gara Telefon, lagu ciptaan Dato' S. Saptan dan juga Isa, liriknya oleh Harun Abdul Majid. Baiklah saudara, sekarang Azura sampaikan ramalan cuaca seluruh negara. Hari ini 8 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung hujan di kebanyakan tempat Perlis dan juga Pulau Pinang. Hujan di beberapa tempat Kedah juga Selangor. Hujan di beberapa tempat kawasan pantai Perak. Hujan di beberapa tempat kawasan pedalaman Melaka. Tiada hujan Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Johor. Sabah pula hujan di beberapa tempat pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Labuan. Tiada hujan pula di Kudat. Sarawak, hujan di beberapa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan di Sarike dan juga Sibu. Cuaca sebelah petang pula, semenanjung ribut petir menyeluruh di Kedah, ribut petir menyeluruh di kawasan pedalaman Perlis, ribut petir di beberapa tempat Pulau Pinang, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman pula, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tiada hujan di Melaka, Sabah ribut petir di beberapa tempat pedalaman dan pantai barat, hujan di beberapa tempat Tawau, Sandakan, Kudat. Tiada hujan di Labuan dan akhir sekali di Sarawak. Ribut petir di beberapa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Topik apa? Siapa yang kena cubit? Itu saudara kena tunggu. Pukul 8, Azura akan buka talian 0322824505 atau 0322824484. Tema pantun, pesan ibu. Itu saudara hantar menerusi FB ataupun telefon saja Azura pukul 8 pagi nanti. Bukan sekarang. Kita dengar lagu sekejap lagi, Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Tapi sebelum itu, ini dia Norku Malasari, Kata-kata. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Seismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Seismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgahsana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Se Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Se Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

Malaysia Madani, itulah dia A. Karim Jais and the Lefantones, Harapan Suci. Ada yang kata, Azura, lagu ni betul-betul menggamit kenangan. Oh. Terima kasihlah kepada semuanya yang mendengar siaran kami. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Singgalah pukul 10 pagi nanti menerusi sajian klasik. Bulan Mei ni adalah bulan yang istimewa. Ya. Bulan ni lah ada Hari Ibu, Hari Ahad nanti 10 Mei. Hari Jururawat 12 Mei, Hari Guru 16 Mei. Jadi, bersiap sedia dengan hari-hari istimewa tu ya. Perubahan selalunya susah pada mulanya, kelangkabut di tengah-tengah dan indah di penghujungnya. Dan untuk sepanjang Mei ini, setiap satu jam kami akan siarkan lagu nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Semua dah lengkap ke, Cik Sharifah? Ada lagi tak yang Bella nak kena tolong ni?
2: Kita tinggal nak buat bunga rampai je. Ha, nanti Bella ambilkan bunga ya dekat belakang meja tu. Tapi cuma tinggal daun pandan je ni. Ha, tadi Surai kata nak hantar. Eh, mana pula lah dia ni? Tak sampai-sampai lagi.
1: Ada tadi dia minta Amir pergi ambil daun pandan belakang rumah tu. Kejap lagi sampailah tu kot.
2: Aduh, jangan si Amir tu salah ambil daun sudahlah. Ha, hari tu masa Cik Sharifah pergi kedai nak beli daun kesum, adakah dia bagi daun pudina? Memang kena tarik telinga dengan Suraya lah.
1: Hei, kalau adik Bella pun dah kena dah piat telinga tu. Ni Cik Sharifah, dekat Dewan dah siap pasang pelamin ke? Siapa yang tolong tengok dekat sana?
2: Oh, kat Dewan ada Suzana, Cikgu Rina dengan Saleha. Mereka tengah sibuk duk hias meja tetamu lah tu.
1: Seminggu ni memang sibuk kita dekat Taman Mengambil Kenangan ni. Dari akad nikah sampailah ke kenduri esok ni.
2: Yelah, harap kenduri esok ni berjalan dengan lancar, ya. Cik Sharifah pun tak sempat nak ke Dewan tadi. Tak tahulah dah siap masak ke belum tu.
1: Tadi Bella ada singgah juga. Tapi kat luar je lah. Tengok kat luar Dewan tu, ramai duk merewang tengah masak tu. Kak Sofia dengan Abang Mus, Kak Yung Siti, Shima Abadi, Dr. Yi dari Putrajaya pun ada. Ramai lagi lah. Wah, meriah betul eh kenduri si Shima dengan Saif ni kan.
2: Alhamdulillah, rezeki mereka berdua. Jadi semua dah sampailah tu ya. Esok lagilah ramai kan. Risau pula lah Cik Sharifah ni. Kalau ada yang tak cukup itu ini.
1: Alah Cik Sharifah, janganlah risau. Kami semua ni kan ada. Sedia membantu. Kita semua ni kan dah macam satu keluarga.
2: Sebab itulah Cik Sharifah sayang nak tinggalkan Taman Menggamit Kenangan ni. Tahun ni kenduri si Shima. Tahun depan Cik Sharifah nak tengok kenduri Bella pula ya. Kesian si Tapa tunggu lama-lama tu.
1: Bella lambat lagi. Si Tapa pun tenggelam timbul dan macam ikan kaloi. Ni pun dah lama tau Bella tak jumpa dia.
2: Tapi Cik Sharifah ada jemput dia datang kenduri esok ni. Nanti bolehlah jumpa dia.
1: Bertuahlah budak tu tak datang. Sibuk memanjang. Sibuk juga. Mana si Amir ni? Lama sangat pergi ambil daun pandan ni.
2: Aish, Cik Sharifah rasa dia tak kenal daun pandan ni. Sudah.

Tajuk lagu tu Menanti Kembang, menerusi filem Gol Bakawali tahun 1963, nyanyi Rosy Aceh. Ya. Lakonan seniman Nordin Ahmad dan juga seniwati popular Latifah Umar. Zura pernah tengok satu video ya tahun 2009, sewaktu Persatuan Seniman menziarahi Latifah Umar di hospital. Wajah seniwati Latifah Umar tu masih anggun. Tutur kata yang lemah lembut, rambutnya masih lebat, hampir tidak kelihatan uban di kepala. Begitulah anggun saya gambarkan wajahnya, tampak masih muda walaupun pada ketika itu usianya dalam lingkungan 70 tahun. Jadi itulah dia, Latifah Umar. Nama sebenar Fatimah Umar, yang lahir di Kampung Baru, Kuala Lumpur, dan akhirnya meninggal dunia kerana ulcer usus. Anak sulungnya Effendi Rahmat juga mempunyai tahik lalat di bawah bibir, sama seperti ibunya Latifah Umar. Baiklah saudara, setia bersama kami. Pukul 8 pagi kita ada topik menarik. Tapi sebelum itu, banyak lagi lagu untuk hiburan kita bersama. Sekejap lagi Zaliha Hamid, lagunya Gadis Jelita. Tapi sebelum itu, ini dia Gigi, Wajah Yang Berlalu. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

Sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan sempena sambutan Hari Ibu 2026. Marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

masing-masing menggamit kenangan. Ini kalau DJ Mimi Mutiara FM dengar ni lagu Pulau Pinang, dia akan tersenyum lebar. Oh, Pulau Pinang, Boria anak Tanjung. Mengapa baru-baru ni Azura ke Pulau Pinang, ke Georgetown. Ramai sungguh pendengar di sana. Mereka dengar kami menerusi 101.7. Ada yang terus memilih siaran kami menerusi RTM Klinik. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah saudara, ini berdasarkan semakan My Check, ya, transaksi jual beli di persimpangan lampu isyarat memang menyalahi undang-undang. Ini berita betul, berita benar, bukan palsu. Jadi menurut Polis Raja Malaysia PDRM, pembeli sama ada pemandu atau penumpang boleh didenda sehingga RM2,000 atau dipenjara maksimum 6 bulan. Ini penting kerana mereka ni selain mengganggu aliran trafik, aktiviti jual beli di lokasi tersebut turut membahayakan pengguna jalan raya yang lain dan berpotensi menyebabkan kemalangan. Kalau rasa-rasa nak tolong, nak beli juga, panggil dia, tapi saudara kena parkir kereta saudara di tempat yang betul lah, di tempat parkir yang disediakan. Lepas tu baru beli, panggil dia, mai datang kat sini, baru beli. Jangan beli di tengah-tengah jalan, ya, di traffic light sana. Baiklah saudara, 7.48 minit pagi, nantikan bersama pukul 8 pagi nanti, Azura akan ambil pemanggil kita di talian 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Temanya ialah pesan ibu. Saudara boleh karangkan pantun saudara, pantun 4 kerat, boleh hantar juga menerusi FB Radio Klasik atau hubungi Azura di talian yang Azura telah sebutkan tadi. Kita nak dengar Julana Banos kejap lagi, Mana Satu, lagu tahun 1999, dan ini dia, Kembara Buta Kerana Cinta.